But

0: hablando.
1: Shh. Alaba, kalau siapa dia?
0: Musuh Maya. Maya. Imbau ya. Oi, coño, va. Oi, qual é a minha?
2: Não.
0: Vá, toma, toma, toma, toma. Malah dia mau masuk ke dokter jalan lain. Wah, makasih.
2: Oh, iya.
0: Sekarang mama kan jujur aja dia nggak punya masih, bohong.

0: Eh, ni, buat aku ha. Dah 3 jam awak menunggu di sikut di kau. Indak ada pagi-panggil di etek salon kepuyuk aku. Lah ke pocong ke kedenai.
1: Jadi antu pocong mbak alok kau.
0: Indak antu pocong doa turi. Tapi kau pocong. Jalan dek kau.
1: Iyo kau tu mengecek bantu orang mbak kumu-kumu asa.
0: Eh, bencong. Diam lah kau.
1: Emang usi tu ndak bencong.
0: Em, enang ni.
2: Assalamualaikum. Atok.
0: Eh, bencong. Diam kau. Lagi dia menelpon. Halo. Salah. Halo. Abang Bahar. Kita mana suara abang mah? Dimbo abang kok.
3: Bang, iyan kangen. Please bang. Tu bila apa sebab lain bang?
0: Ah? Bisu. Ditampak biasa kan bang? Itu tu di bawah jembatan.
3: Tapi sungai abang jangan dicukur ayo bang. Iyan kan suko, di sungai abang nama tuh ijo tu.
0: Sampai ketemu besoknya bang, dada abang. Muah, bangga kau, bingi kau.
1: Gaya kau tu malah ibak bana, muak Ben.
4: Hei, bencong Hariang, mama kasih kalian mak.
0: Hei, pianggang, anjang salah kau. Itu urusan perempuan. Jalan deh kau.
1: Eh ni, malah gua awak lah, menjalang diimbau deh tak salam. Apa lagu kau?
0: Dangdut dong. Ah, Aden belagu, kau dan bagandang di belakangnya.
1: Iya.
0: Musri, kalau hatiku sedang rindu.
1: Terkencingan terkentang.
0: Siapa ku mengadu?
1: Terkencingan terkentang.
0: Hati bertanya selalu.
1: Terkencingan terkentang.
0: Bencong, KWC-nya bila di kau?
1: Ini sopan kau. Pi unyut.
4: Ya bang.
5: Hei, ini abang dong. Eh, masuklah capek. Kerajodin banyak. Indak kalian sekalian urus dong.
0: Mbak aku hai teko ha. Indak adil. Kami dah datang duluan. Mbak aku pajanan pianggang di pagi dulu. Kami indak terima.
5: Eh, jalan diang. Upia unyik ko ala 2 bulan maisi formulir. Uang baru hari ko. Banyak lo kerja. Kebapangan rambut ko nyoy.
4: Kerimbar salah.
5: Eh nyoy, itu ada gue baru dari Malaysia. Lain ya kau.
4: Itu iyo tuh teh. Coba lah kau iyo teh.
5: Nah itu pasang ya. Eh nyoy, tak karena dia teh kau nengkap laki bisu.
4: Iyo teh.
5: Tu kau langkan sih kakak kau si Joy. Ingat ibu kau si Joy.
4: Inyo pemilih mana teh? Pada udah lo nak dapat laki gara-gara inyo beko.
5: Dek elok tu kau itu do nyoy. Ah nyoy, ala 10 minit ya. Itu buka ya.
4: Buka lah.
5: Dengan ini, songkok pi unyuy RT buka. 1, 2, 3. Astagfirullah. Maaf nyuy, maaf nyuy. RT salah ube nyuy, salah ube. Maafkan Ete, datang
4: aja. Pak, ada yang apa lagi besok orang bilang tak ikut.
0: Dasar salon kapuyut.

0: لا أفضل بها
1: أنت خير بنت أبا نقل مولي قضاء
0: أبال بها
1: هي تلالة سودة بايا وعاد مدنقي هم سليم وعجن تولو أهلا جسودة سودة طلع مغر إلى بأتي
0: Koba,
1: sakit koba. Lampau ya koba. Lampau kecang ada kurang aja. Sumpahan dan capek. Hati nada pasan dan untuk angabadu ayo.
0: Bolu ba.
1: Ada kabau dua ekor. Kabau dua ekor. Den sarahan kami ni mudo den. Karena nemlat yang aku cok panci di sebelah rumah tu yang. Itu nak punya waktu tu yang.
0: Tak punya tu pak.
1: Tu tak tina punya teman. Sudah tu yang. Bini mudo dan di bawah kamba itu ya. Tolong mengesali aneka. Ada apa? Suri tanah. Agi aneka bini mudo dan tu. Sudah tu. Waang sarul.
0: Ya pak.
1: Tolong mengbayar hutang dan dikadai. Kok dua batang lontong sepiring.
0: Ada pun ni lepak.
1: Aku tanya dia kata Tina tu. Sudah tua sama Samsul. Sul.
0: Iya pak.
1: Kambing tu. Tu kambing tu. Indah awak lo nak punya tu dah. Sudah tinduin punya tu. Sudah tu yang paling sensitif mana yang masalah pribadi dan yang yang dan sampai yang cerita tikan kurang dah yang dah nan handphone ko jangan buka masalah jangan buka
0: jangan buka
1: kecek deh. Beko tak tiru nang beko. Sudah tu yang tanah sebelah ko jangan ngajua.
0: Baru pak.
1: Jangan ngajua itu pasar napa asyik nan jaleh na yang.
0: Enak baru.
1: Ini tarang adang tanah sebelah jangan ngajua.
0: Banyak lah kau pak.
1: Iya anak ngajua lah anak kan dah. Kau nak jangan kongko anak beko ah bertahu ah.
0: Pak Ato, bakal ada jua.
1: Masalah eh. Itu tanah orang sebelah.
0: Iya, mana? Mana, Pak?

0: bisa mancia, justia, wang baca ka, wang angkang laki-laki, indah bulia pandangi.
1: Aduh, aduh.

0: dan kota kui. Apa deh tadinya orang kui, mengko adanya karume. Orang capek apa kali?
1: Aduh, aduh, aduh, aduh.
2: Angkan pati basile mangalo tak jo cewek bakal jadi tentara mental wa ansa jo lama
1: aduh aduh aduh.

0: gitu-gitu dia nang, indah jaleh dia engkau. Pareman gadang kemah, pareman kampung. Ang kumpul sadu alah keluarga wa ang, ete ang, handung ang, sadu alah kumpul, dan sosoh dia hanya mereka.
1: Mengang.
0: Indah rupa, indah rupa.
1: Indah apa dang?
0: Indah wa Latin acting, Pak.
1: Angkat anda anda ya?
0: Indah aduh rupa.
1: Hah?
0: Swear, swear, indah
1: rupa. Swear, swear apa dang?
0: Indah aduh rupa.
1: Kamari yang? Kamari?
0: Indah rupa.
1: Kamari yang?
0: Wang nang kecil untuk penuh iko, abak ya penuh.
1: Capek yang?
0: Indah, indah rupa.
1: Kamari yang?
2: Tapi kecil apa? Abak, abak, enggak, abak.
0: Ih kecil yang kuda ikunya kuda penuh. Kau ikunya takui abak mau penuh. Takui abak penuh.
1: Lari yang?
0: Lari wak le penuh.
1: Lari yang?
0: Lari wak le penuh.
1: Hah? Capek?

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، para pendengar dan ibu-ibu dan para akhwat hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sore hari yang berbahagia ini, kita panjatkan puja-puji syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan nikmat karunia yang besar kepada kita. Salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan manusia ke jalan hidayah dan telah mengajarkan akhlak, adab dan cara berbakti kepada orang tua. Ibu-ibu dan para akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika seandainya suatu ucapan diterima oleh telinga, maka ucapan hati diterima oleh hati. Ucapan yang keluar dari kalbu akan diterima oleh kalbu juga. Dan tidak ada ucapan yang ikhlas, ucapan yang bersih, sebagaimana ucapan yang dituliskan dari hati dan kalbu yang ikhlas. Maka sore hari ini kita akan mendengarkan ucapan yang disampaikan dan dituliskan oleh seorang ibu kepada anaknya, yang kita beri judul kajian kali ini, yaitu "Kutitip Surat Ini Untukmu". Kutitip surat ini untukmu. Yaitu seorang ibu menuliskan suratnya kepada anaknya yang telah dewasa, yang telah membangun rumah tangga, yang telah mendapatkan pendamping hidup, yang telah merasakan kehidupan yang baru. Seorang ibu tersebut menuliskan suratnya dengan air matanya, dengan hatinya, kemudian dia titipkan kepada anaknya. Surat seorang ibu kepada anak adalah surat yang sangat luar biasa, surat yang ditulis karena cinta dan didorong oleh rasa kasih sayang. Maka kajian kita ini insyaallah taala membahas tentang surat yang ditulis oleh ibu tersebut dan apa jawaban si anak dari surat yang ditulis oleh ibunya. Para pendengar, ibu-ibu dan para akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, surat ini ditulis oleh seorang ibu dalam bahasa Arab, yang mana dia memiliki anak bujangnya yang baru menikah. Kemudian
saya format dengan format bahasa kita untuk dimudahkan. Apa kata ibu tersebut? Dia mengatakan, untuk anakku yang kusayangi di bumi Allah Ta'ala, segala puji ibu panjatkan kehadirat Allah Ta'ala yang telah memudahkan ibu untuk beribadah kepadanya. Salawat serta salam ibu sampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Wahai anakku, surat ini datang dari ibumu yang selalu dirundung sengsara. Setelah berpikir panjang, ibu mencoba untuk menulis dan menggoreskan pena. Sekalipun keraguan dan rasa malu menyelimuti diri, setiap kali menulis, setiap itu pula gores tulisan terhalangi oleh tangis. Dan setiap kali menitikkan air mata, setiap itu pula hati terluka. Wahai anakku, sepanjang masa yang telah engkau lewati, kulihat engkau telah menjadi laki-laki dewasa, laki-laki yang cerdas dan bijak. Karenanya engkau pantas membaca tulisan ini, sekalipun nantinya engkau akan remas kertas ini lalu engkau robek, sebagaimana sebelumnya engkau telah remas hati ibu dan telah engkau robek pula perasaannya. Wahai anakku, 25 tahun telah berlalu, dan tahun-tahun itu merupakan tahun kebahagiaan dalam kehidupanku. Suatu ketika dokter datang menyampaikan tentang kehamilanku, dan semua ibu sangat mengetahui arti kalimat tersebut. Bercampur rasa gembira dan bahagia dalam diri ini, sebagaimana ia adalah awal mula dari perubahan fisik dan emosi ibu. Semenjak kabar gembira tersebut, aku membawamu 9 bulan tidur, berdiri, makan, dan bernafas dalam kesulitan. Akan tetapi itu semua tidak mengurangi cinta dan kasih sayangku kepadamu. Bahkan ia tumbuh bersama berjalannya waktu. Aku mengandungmu, wahai anakku, pada kondisi lemah di atas lemah. Bersamaan dengan itu, aku begitu gembira tatkala merasakan melihat terjangan kakimu atau balikan badanmu di perutku. Aku merasa puas setiap aku menimbang diriku, karena semakin hari semakin bertambah berat perutku. Berarti dengan begitu engkau sehat walafiat di dalam rahimku, anakku. Penderitaan yang berkepanjangan menderaku sampailah tiba pada fajar pada malam itu, yang aku tidak bisa tidur sekejap pun. Aku merasakan sakit yang tidak tertahankan dan rasa takut yang tidak bisa dilukiskan. Sakit itu berlanjut sehingga membuatku tidak lagi dapat menangis. Sebanyak itu pula aku melihat kematian di hadapanku. Hingga tibalah waktunya engkau keluar ke dunia, engkau lahir. Bercampur air mata kebahagiaanku dengan air mata tangismu. Ketika dia lahir, ketika engkau lahir, menetes air mataku. Mata bahagia, air mata bahagia. Dengan itu semua sirna keletihan dan kesedihan. Hilang semua sakit dan penderitaan. Bahkan kasihku kepadamu semakin bertambah dengan bertambah kuatnya sakit. Aku raih dirimu sebelum aku meraih minuman. Aku peluk cium dirimu sebelum meneguk satu tetes air yang ada di kerongkonganku. Wahai anakku, telah berlalu tahun dari usiamu. Aku membawamu dengan hatiku, memandikanmu dengan kedua tangan kasih sayangku. Saripati hidupku kuberikan kepadamu.
Aku tidak tidur demi tidurmu, berletih demi kebahagiaanmu. Harapanku pada setiap harinya agar aku selalu melihat senyumanmu. Kebahagiaanku setiap saat adalah permintaanmu agar aku berbuat sesuatu untukmu. Kebahagiaanku setiap saat adalah setiap permintaanmu yang aku akan bisa berbuat untukmu. Itulah kebahagiaanku. Lalu berlalulah waktu. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Selama itu pula aku setia menjadi pelayanmu yang tidak pernah lalai, menjadi dayangmu yang tidak pernah berhenti, menjadi pekerjamu yang tidak pernah lelah, mendoakan selalu kebaikan dan taufik untukmu. Aku selalu memperhatikan dirimu hari demi hari hingga engkau menjadi dewasa. Badanmu yang tegap, ototmu yang kekar, kumis dan jambang tipis telah menghiasi wajahmu, telah menambah ketampananmu, wahai anakku. Tatkala itu aku mulai melirik. Tatkala itu hadirat, aku mulai melirik ke kiri dan ke kanan demi mencari pasangan hidupmu. Semakin dekat hari perkawinanmu, semakin dekat pula hari kepergianmu. Semakin dekat hari perkawinanmu, anakku, semakin dekat pula hari kepergianmu. Tatkala itu hatiku serasa teriris-iris. Air mataku mengalir. Entah apa rasanya hati ini. Bahagia telah bercampur dengan duka, tangis telah bercampur pula dengan tawa. Bahagia karena engkau mendapatkan pasangan, karena engkau telah mendapatkan jodoh, kau telah mendapatkan pendamping hidup. Sedangkan sedih karena engkau adalah pelipur hatiku yang akan berpisah sebentar lagi dari diriku. Waktu pun berlalu seakan-akan aku menyeretnya dengan berat. Kiranya setelah perkawinan itu aku tidak lagi mengenal dirimu. Setelah perkawinanmu itu aku tidak lagi mengenal dirimu. Senyummu yang selama ini menjadi pelipur duka dan kesedihanku sekarang telah sirna bagaikan matahari yang ditutupi oleh kegelapan malam. Tawamu yang selama ini kujadikan buluh perindu sekarang telah tenggelam seperti batu yang dijatuhkan ke dalam kolam yang hening dengan dedaunan yang keguguran. Aku benar-benar tidak mengenalmu lagi karena engkau telah melupakanku dalam dan melupakan aku. Aku benar tidak mengenalmu lagi, wahai anakku, karena engkau telah melupakanku dan melupakan aku. Terasa lama hari-hari yang kulewati hanya untuk ingin melihat rupamu. Jadi ibu ini mulai merasakan kesepian setelah menikah anaknya. Detik demi detik ku hitung demi mendengar suaramu. Akan tetapi penantian kerusakan sangat panjang. Aku selalu berdiri di pintu hanya untuk melihat dan menanti kedatanganmu. Setiap kali berdiri di pintu aku menyangka bahwa engkaulah orang yang datang itu. Setiap kali telepon berdiri, aku merasa bahwa engkau yang akan menelponku. Setiap suara kendaraan yang lewat, aku merasa bahwa engkaulah yang datang. Akan tetapi semua tidak ada. Penantianku sia-sia dan harapanku hancur berkeping. Yang ada hanya keputusasaan, yang tersisa hanya kesedihan dari semua. Yang tersisa hanya kesedihan dari semua keletihan yang selama ini kurasakan. Sambil menangisi diri dan nasib yang memang telah ditakdirkan olehnya. Anakku, anakku, ibumu tidaklah meminta banyak. Ia tidaklah menagih kepadamu yang bukan-bukan. Yang ibu pinta kepadamu, jadikan ibumu sebagai sahabat dalam kehidupanmu.
jadikanlah ibumu yang malam ini sebagai pembantu di rumahmu, agar bisa juga aku bisa menatap wajahmu, agar ibu teringat pula dengan hari-hari bahagia masa kecilmu. Dan ibu memohon kepadamu nak, janganlah engkau pasang jerat permusuhan denganku, janganlah engkau pasang jerat permusuhan dengan ibumu, jangan engkau buang wajahmu ketika ibu hendak memandang wajahmu. Yang ibu tagih kepadamu, jadikanlah rumahmu ibumu, rumah ibumu salah satu tempat persinggahanmu, agar engkau dapat sekali-kali singgah ke sana, sekalipun hanya satu detik. Jangan jadikan ia sebagai tempat sampah yang tidak pernah engkau kunjungi, atau sekiranya terpaksa engkau datang sambil engkau tutup hidungmu dan engkau pun berlalu pergi. Anakku, telah bungkuk pula punggungku, bergemetar tanganku karena badanku telah dimakan oleh usia dan telah digerogoti oleh penyakit. Berdirinya seharusnya telah dipapah, duduk pun seharusnya dibopong. Akan tetapi yang tidak pernah sirna anakku adalah cintaku kepadamu. Masih seperti dulu, masih seperti lautan yang tidak pernah kering, masih seperti angin yang tidak pernah berhenti. Sekiranya engkau dimuliakan satu hari saja oleh seseorang, sekiranya engkau dimuliakan satu hari saja oleh seseorang, niscaya engkau akan balas kebaikan dengan kebaikan. Sedangkan ibumu mana balas budimu, mana balasan baikmu? Bukankah air susu seharusnya dibalas dengan air serupa? Bukan sebaliknya air susu dibalas dengan air serupa? Dan bukankah Allah Ta'ala telah berfirman, hal jazaul ihsan illa ihsan? Bukankah balasan kebaikan kecuali dengan kebaikan yang serupa? Sampai begitukah keras hatimu dan sudah begitu jauhkah dirimu? Setelah berlalunya hari dan berselangnya waktu, wahai anak, setiap kali aku mendengar bahwa engkau bahagia dengan hidupmu, setiap itu pula bertambah kebahagiaanku. Bagaimana tidak? Karena engkau adalah buah dari kedua tanganku, engkau adalah hasil dari keletihanku, engkaulah laba dari semua usahaku. Dosa apakah yang telah kuperbuat sehingga engkau jadikan diriku musuh bebuyutanmu? Apakah aku pernah salah pada satu hari dalam bergaul denganmu? Atau pernahkah aku berbuat lalai dalam melayanimu? Tidak dapatkah engkau menjadikanku pembantu yang terhina sekian banyak dari pembantu-pembantumu yang mereka semua telah engkau beri upah? Tidak dapatkah engkau berikan sedikit perlindungan kepadaku di bawah naungan kebesaranmu? Dapatkah engkau sekarang menganugerahkan sedikit kasih sayang demi mengobati derita orang tua yang malang ini? Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat baik. Innallaha yuhibbul muhsinin. Innallaha yuhibbul muhsinin. Wahai anakku, aku hanya ingin melihat wajah, dan aku tidak menginginkan yang lain. Wahai anakku, hatiku terasa teriris, air mataku mengalir, sedangkan engkau sehat walafiat. Orang-orang sering mengatakan bahwa engkau adalah laki-laki yang supel, dermawan dan berbudi. Anakku, apakah hatimu tidak tersentuh terhadap seorang wanita tua yang lemah, binasa dimakan oleh rindu, berselimutkan kesedihan, dan berpakaian kedukaan? Berselimutkan kesedihan dan berpakaian kedukaan. Tidakkah hatimu tersentuh terhadap seorang wanita tua yang lemah, binasa dimakan oleh rindu, berselimutkan kesedihan dan berpakaian kedukaan? Kenapa? Tahukah engkau itu? Karena engkau telah berhasil mengalirkan air matanya, karena engkau telah membalasnya dengan luka di hatinya,
Karena engkau telah pandai menikam dirinya dengan melatih durhakamu tepat menghunjam jantungnya. Karena engkau telah berhasil pula memutuskan tali silaturahim. Karena engkau telah berhasil pula memutuskan tali silaturahim. Wahai anak, ibumu inilah sebenarnya pintu surga. Maka titilah jembatan itu menujunya. Lewatilah jalannya dengan senyuman yang manis, pemaafan, dan balas budi yang baik. Semoga aku bertemu denganmu di sana dengan kasih sayang Allah Ta'ala, sebagaimana di dalam hadis: Al-walidu awsatu abwabil jannah, fa'in syi'ta fa'adik dharikal bab aw ihfadzuk. Orang tua adalah pintu surga yang di tengah. Sekiranya engkau mau, sia-siakanlah pintu itu atau jagalah. Hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Anakku, aku mengenalmu sejak dahulunya, semenjak engkau telah beranjak dewasa, bahwa engkau sangat tamak dengan pahala. Aku tahu bahwa engkau sangat tamak dengan pahala. Engkau selalu bercerita tentang keutamaan berjamaah. Engkau selalu bercerita terhadapku tentang keutamaan saf pertama di dalam salat berjamaah. Engkau selalu mengungkapkan tentang infak, tentang bersedekah. Akan tetapi satu hadis yang engkau lupakan, nak. Satu hadis yang engkau lupakan. Satu keutamaan besar yang engkau telah lalaikan, yaitu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud. قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال الصلاة لميقاتها. قلت ثم ماذا يا رسول الله؟ قال بر الوالدين. بر الوالدين. قلت ثم ماذا يا رسول الله؟ قال الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله. ثم سكت عني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني. متفق عليه. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, amal apa yang paling mulia? Beliau berkata, salat pada waktunya. Aku berkata, kemudian apa ya Rasulullah? Beliau berkata, berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua. Aku berkata, kemudian wahai Rasulullah? Beliau menjawab, jihad di jalan Allah. Lalu beliau diam. Sekiranya aku bertanya lagi, niscaya beliau akan menjawabnya. Itulah hadis Abdullah bin Mas'ud. Oh anakku, ini aku, ibumu, pahalamu, tanpa harus engkau harus memerdekakan budak atau banyak-banyak berinfak. Tanpa engkau harus banyak-banyak bersedekah, aku pahalamu. Pernahkah engkau mendengar seorang yang telah meninggalkan keluarga dan anak-anaknya dan berangkat jauh dari negerinya untuk mencari tambang emas? Pernahkah engkau mendengar cerita itu? Seorang suami meninggalkan keluarga dan anak-anaknya berangkat jauh ke negeri seberang, ke negeri entah berantah, untuk mencari tambang emas untuk menghidupkan keluarganya. Dia salami satu persatu. Dia ciumi istrinya, dia sayangi anaknya. Dia mengatakan, ayahmu, ayah kalian wahai anak-anak, aku akan berangkat ke negeri yang ayah sendiri tidak tahu. Ayah akan mencari emas. Ayah akan mencari emas. Rumah kita yang rehat ini jagalah. Ibu kalian yang tua renta ini jagalah. Berangkatlah suami tersebut. Suami yang berharap untuk pergi jauh untuk mendapatkan emas, untuk membesarkan anak-anak, untuk membangun istana dari rumah ke rumah reot. Akan tetapi apa yang terjadi? Setelah 30 tahun dalam perantauan, yang ia bawa hanya tangan hampa dan kegagalan. Dia gagal dalam usahanya. Dia gagal dalam usahanya. Pulanglah ia kembali ke gunung, ke kampungnya. Sampailah ia ke tempat dusun yang selama ini ia tinggal. Apalagi yang terjadi di tempat itu?
Setibanya di tempat lokasi rumahnya, kilanya matanya terbelalak. Ia melihat tidak lagi gubuk reot yang ditempati oleh anak-anak dan keluarganya. Akan tetapi dia telah melihat sebuah perusahaan besar tambang emas yang besar. Jadi dia mencari emas jauh ke negeri orang. Kiranya orang mencari emas dekat di tempat dia tinggal. Itulah perumpamaanmu dengan kebaikan anakku. Engkau berletih mencari pahala. Engkau telah beramal banyak, tapi engkau telah lupa bahwa di dekatmu ada pahala yang maha besar. Di sampingmu ada orang yang dapat menghalangi atau mempercepat amal. Di sampingmu, ibumu adalah orang yang dapat menghalangimu untuk masuk surga atau mempercepat amal. Bukankah ridhaku adalah keridhaan Allah? Dan bukankah murkaku adalah kemurkaan Allah juga, wahai anakku? Anakku, aku takutkan engkaulah yang dimaksudkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkau yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, raghima anfo. Celaka anak, celaka seseorang. Man ya Rasulullah? Siapa ya Rasulullah? Man adraka walidayhi 'inda al-kibar ahaduhuma aw kilayhuma thumma lam yadkhil al-jannah. Celaka seorang anak. Siapa ya Rasulullah? Siapa mereka orang yang celaka tersebut, yang sengsara tersebut, yang merugi tersebut? Siapa mereka? Seorang yang mendapatkan kedua orang tuanya, satu atau keduanya, akan tetapi tidak membuat dia masuk surga. Celaka seorang anak mendapatkan kedua orang tuanya, hidup bersamanya, berteman dengannya, melihat wajahnya, akan tetapi tidak memasukkan dia ke surga. Hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim. Anakku, aku tidak akan angkat keluhan ini ke langit. Aku tidak akan kadukan duka ini kepada Allah. Karena sekiranya keluhan ini, jika seandainya telah membumbung, menembus awan, melewati pintu-pintu langit, maka akan menimpamu kebinasaan dan kesengsaraan yang tidak ada obatnya dan tidak ada tabib yang dapat menyembuhkannya. Aku tidak akan melakukannya, wahai anakku. Tidak. Aku tidak akan melakukannya, wahai anakku. Tidak. Bagaimana aku akan melakukannya sedangkan engkau adalah jantung hatiku? Bagaimana ibu ini kuat mengenakan tangannya ke langit sedangkan engkau adalah pelipur lara hatiku? Bagaimana ibu tega melihatmu merana terkena doa mustajab padahal engkau bagiku adalah kebahagiaan hidupku? Engkau bagiku adalah kebahagiaan hidupku. Bangunlah nak, bangunlah. Bangkitlah nak. Uban sudah mulai merambat di kepalamu. Uban. Akan berlalu masa sehingga engkau akan menjadi tua pula. Engkau akan menjadi tua. Al-jaza'u min jinsil amal. Sebagaimana engkau akan berbuat, sebegitulah orang akan berbuat kepadamu. Al-jaza'u min jinsil amal. Ganjaran sesuai dengan amal yang engkau telah tanamkan. Engkau akan memetik sesuai dengan apa yang engkau tanam. Aku tidak ingin engkau menulis surat ini. Aku tidak ingin engkau menulis surat yang sama dengan air matamu kepada anak-anakmu sebagaimana aku telah menulisnya kepadamu. Wahai anakku, bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah, takutlah engkau kepada Allah. Berbaktilah kepada ibu. Peganglah kakinya. Sesungguhnya surga di kakinya. Basuhlah air matanya. Berlurlah kesedihannya.
kencangkan tulang ringkihnya dan kokohkan badannya yang telah lapuk. Anakku, setelah engkau membaca surat ini terserah padamu, apakah engkau sadar dan engkau akan kembali, atau engkau akan merobehnya? Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dari ibumu yang merana. Itulah hadirat ibu-ibu dan para akhwat, surat yang ditulis, yang sangat luar biasa ditulis oleh seorang ibu kepada bujangnya, kepada pemudanya, kepada anaknya yang baru menikah atau yang telah menikah, telah mendapatkan beberapa anak. Perasaan seorang ibu yang sangat sensitif. Sekarang mari kita dengar apa yang dibalas oleh seorang anak tersebut. Dengan ucapan apa dia bisa menulis? Dengan perkataan apa dia bisa menjawab surat yang datang dari ibunya tersebut? Mari kita dengarkan. Di sana inti permasalahan. Banyak permasalahan berbakti, masalah durhaka seorang anak berada di puncak-puncaknya ketika seorang anak telah menikah dengan seorang gadis. Apa kata anak tersebut? Mari kita dengarkan surat balasan itu. Maka setelah berapa minggu dia mendapatkan titipan surat ibunya itu, maka dia membalasnya. Kepada yang tercinta, bundaku yang kusayang, segala puji bagi Allah yang telah memuliakan kedudukan kedua orang tua dan telah menjadikan mereka berdua sebagai pintu tengah menuju surga. Salawat serta salam hamba yang lemah ini panjatkan keharibaan Nabi yang mulia, keluarga serta para sahabatnya hingga hari kiamat. Amin. Ibu, aku terima suratmu yang engkau tulis dengan tetesan air mata dan luka. Aku telah membaca semuanya. Tidak ada satu huruf pun yang aku sisakan. Tapi tahukah engkau, ibu, bahwa aku membacanya semenjak solat isya. Semenjak solat isya, aku tutup pintu kamar, aku buka surat yang kau tuliskan untukku, dan baru aku selesaikan membacanya setelah ayam berkokok, setelah fajar telah terbit dan azan pertama telah dikumandangkan. Sebenarnya lah surat yang kau tulis tersebut, jika ditaruhkan ke dalam batu, tentu ia akan pecah. Jika engkau letakkan ke atas daun yang hijau, tentu ia akan kering. Sebenarnya lah surat yang engkau tulis tersebut tidak akan tertelan oleh ayam, tidak akan termakan oleh titik. Sebenarnya lah wahai ibu, bahwa suratmu itu bagiku bagaikan petir kemurkaan yang jika dikecutkan ke pohon, jika seandainya dilembutkan ke pohon yang besar, dia akan terbah dan terbakar. Suratmu wahai ibu bagaikan awan kaum Samud yang datang berarak, yang telah siap dimuntahkan kepadaku. Ibu, aku telah baca suratmu, sedangkan air mataku tidak pernah berhenti. Bagaimana tidak? Jika surat itu ditulis oleh seorang yang bukan ibu dan ditulis bukan ditujukan pula kepadaku, layaklah orang yang paling bebal untuk menangis sejadi-jadinya. Bagaimana kiranya yang menulis itu adalah ibuku sendiri, adalah engkau, dan surat itu ditujukan untukku sendiri, adalah aku. Sungguh, aku sering membaca kisah sedih. Tidak terasa bantal telah dijadikan tempat, yang telah dijadikan tempat bersandar telah basah karena air mata. Bagaimana pula dengan surat yang ibu tulis itu? Bukan cerita yang ibu karang atau sebuah drama yang ibu perankan. Akan tetapi dia adalah kenyataan hidup yang ibu rasakan. Ibuku yang kusayangi, ibuku yang kusayang, sungguh berat cobaanmu, sungguh malang penderitaanmu. Semua yang engkau telah sebutkan benar adanya. Semua yang engkau sebutkan telah benar adanya. Aku masih ingat ketika engkau ditinggalkan ayah pada masa engkau hamil tua mengandung diriku, mengandung adikku. Ayah pergi entah kemana tanpa meninggalkan uang belanja. Jadilah engkau mencari apa yang dapat dimaksa,
di sekitar rumah dari dedaunan dan tumbuhan. Dengan jalan berat engkau melangkah ke kedai untuk membeli ala kadarnya, sambil engkau membisikkan kepada penjual bahwa apa yang engkau ambil tersebut hutang, hutang yang engkau sendiri tidak tahu kapan engkau akan melunasinya. Ibu, aku masih ingat ketika kami anak-anakmu menangis untuk dibuatkan makanan, engkau tiba-tiba menggapai atap dapur untuk mengambil kerak nasi yang telah lama engkau jemur dan keringkan. Tidak jarang pula engkau simpan untukku setelah sepulang sekolah tumbung kelapa. Tahu ibu-ibu tumbung kelapa? Ibu-ibu di sini tahu ibu tumbung kelapa? Iya. Hanya untuk melihat aku mengambilnya dengan segera. Atau aku masih ingat engkau sengaja ambilkan air didih dari nasi yang sedang dimasak ketika engkau temukan aku dalam keadaan sakit demam. Ibu, maafkanlah anakmu ini. Aku tahu bahwa semenjak engkau gadis, sebagaimana yang diceritakan oleh nenek, sampai engkau telah tua seperti sekarang ini, engkau belum pernah mengecap kebahagiaan. Duniamu hanya rumah serta halamannya. Kehidupanmu hanya dengan anak-anakmu. Belum pernah aku melihat engkau tertawa bahagia, kecuali ketika kami anak-anakmu datang ziarah kepadamu. Selain dari itu tidak ada kebahagiaan. Semua hidupmu adalah perjuangan. Semua hari-harimu adalah pengorbanan. Ibu, maafkan anakmu ini. Semenjak engkau pilihkan untukku seorang istri, wanita yang telah engkau puji sifat dan akhlaknya, yang engkau telah sanjung suku dan negerinya, semenjak itu pula aku seakan-akan lupa denganmu. Lupa denganmu, wahai ibu. Keberadaan dia sebagai istriku telah melupakan posisi engkau sebagai ibuku.

taat dan berbakti kepada kedua orang tua. Ibu, ketika seorang laki-laki menikah dengan seorang wanita, maka seolah-olah dia telah mendapatkan permainan baru. Seperti anak kecil mendapatkan boneka atau orang-orangan. Maafkan aku, ibu. Aku tidaklah membela diriku, karena dari awal dan akhir pembicaraan ini, kesalahan ada padaku, anakmu ini. Akan tetapi aku ingin menerangkan keadaan yang aku alami, perubahan suasana yang telah engkau dan aku berpisah tidak satu atap lagi. Ibu, perkawinanku membuatku masuk ke alam dunia baru, dunia yang selama ini tidak pernah aku kenal, dunia yang hanya ada aku, istri.

0: 1 tambah 1 berapa ya?
1: 2.
2: 2.
1: Iduo.
0: 2 tambah 2?
1: Ampe.
0: Ampe.
1: Ampe.
0: Kalau ampe tambah ampe, 8. 8. Serius kok?
1: Iya, 8.
0: Lapan tambah lapan?
1: Enam balai.
0: Enam balai. Iya, mas. Tuah, kok?
1: Iya, enam balai.
0: Enam balai. Ini dia. Enam balai tambah enam balai, para.
1: Enam balai.
0: Enam balai tambah enam balai.
1: Iya, enam balai.
0: Enam balai, lul ya?
1: Iya.
0: Kalau tambah lehela itu ditambahan nah.
1: Ya pelajaran cabai sampai situ baru nyo kecik ibu guru. Kau banyak tanya buat siapa yang buat cakai. Cek.
0: Ah,
1: siapa yang buat cek?
0: Tinggal anak balik sama anak balik nak tahu cek
1: tu. Tanya tu sama mak buat cek rumah besok deh.
0: Adik.
1: Cek.
0: Ah.
1: Siapa nama bola lampu, Cek?
0: Penemu bola lampu?
1: Ya.
0: Mana, Cek? Nak tahu, Cek, dah.
1: Bah, kau nak tahu, Cek?
0: Ya, masalah di rumah bucet lampu togok dah, nyala marah, dah.
1: Ya, bucet bodoh sih, yo.
0: Ya lah, buat bodoh nak akan ganteng. Ya. Ya. Eh, tadi di sekolah, ada ibu Rina nanan Cek, tu mah.
1: Ah.
0: Hebat tanya kau Ustaz eh. Kecek eh. Siapa manusia pertama tiba di bulan kecek eh? Tahu biak?
1: Tak tahu tu Cek.
0: Mana tahu biak?
1: Tapi kalau manusia pertama ke matahari mah. Tapi tahu.
0: Manusia pertama tiba di matahari mah ada?
1: Ada.
0: Siapa?
1: Abak cabiak.
0: Mana abak cabiak?
1: Ini kerajaan security jadi sapam di matahari itu.
0: Itu ini ke bulan nak ke matahari ke apa itu malam je deh. Biar
1: pelajar
0: ada logik lain. Ada profesor ngecek mah.
1: Apa kecek profesor?
0: Profesor itu meneliti.
1: Ah.
0: Itu sudah tuh ditemukan. Oh, binatang yang jenis kelamin ini padusi itu sadwe. Tahu biak, bisa tahu.
1: Binatang padusi itu sadwe.
0: Jenis kelamin ini padusi sadwe.
1: Nado, nado, do.
0: Ai.
1: Apa kalau ada apa?
0: Tejo itu.
1: Hmm.
0: Tangau. Tungau.
1: Bapak tungau padusi sudah set.
0: Ya masalah eh. Aki laki nak nacok dia gigit tungau hanya apa di sini nak dada. Itu.
1: Gigit tungau.
0: Pernah.
1: Di mana buset di gigit je?
0: Macam dia main di rumput.
1: Di gigit je buset? Sama tempe. Oh, cabek kena gigit tungau lah.
0: Iya, di umpek je jamak buset lah.
1: Tapi apa di sini tungau tu mana?
0: Iya. Kan? Iya kan?
1: Iya
0: kan? Itu.
1: Maharaja. Cantik yang buset ya?
0: Hebat.

0: Ya gitu deh.
1: Di mana rumah?
0: Kok di belakang gua?
1: Malah rumah bak lah.

الله أكبر.

sair yang balam jobarabah, ia ateh dahan mananti musim. Sair yang salam nanjuh sambah, kita batamu dalam acara dendang kini. Basamu penyanyi kesayangan kita, Amir Sampuraga, S. Effendi Koto, Tri Lestari. Kopi panik sandaran bulu, bulu datang dari batang. Hati-hati sanak menjaga, kok hangui rugi sendiri.

0: tanduknya. Papayo kan?
1: Papayo kambing aja ya.
0: Papayo-papayo aja. Jangan kok dato aja. Iko sepalunya kok enggak bakal rumpik makan bako makannya kok. Bako itu tanya.
2: Oi. Itu mang kue bisa anang lang. Dan palakian lang di sekolah rumpik. Papayo. Bagat deh. Tapi sana.
1: Papayo kambing aja.
2: Bari ndak babayo ya. Iko tujuh kali sunnahnya bari ndak babayo dulu.
1: Tujuh kali.
2: Tujuh kali sunnah.
1: Batino kojo.
2: Batino.
1: Batino.
2: Batino pi sunnah. Kalau durang kan lain lo. Kalau durang laki-laki no macam gue. Iko padusi macam gue ya kan jang ya. Tadi mana dah iya macam.
1: Ha? Semua ke kawan awak macam gue. Oh iya tak pernah kawan awak. Awak ada janji jo. Awak pergi lu jo.
2: Ah ke mana?
1: Ah ada perlu sih.
2: Ah ya dah ya dah.
1: Lelok so, deh. Saya cari lo kambing kayak jauh kan.
2: Ko, ko payah cari lo. Ko induk kambing nak mah.
1: Ayo lo cok.
2: Ya. Bisa dengan cuan ko lah. Nak jauh selek deh. Tapi ko sana. Dia muak ke belakang ke rumah. Boleh lengah kau cari dan. Cari ada dan ko.
0: Woi Carmilla. Dan laki kau badak, dan laki kau gencu. Balaki kau lede.
2: Oh, balik lengah. Nak kau tujuh dah. Ui, si karumui ganteng dah kau mah. Ni. Ni banyak kambian dah, kau merenak kau tu. Banyak kambian dah misuk kau. Ni kau tujuh kau. Ganteng si karumui tu. Tanduk dia macam bang.
0: Kadang baru kau. You nak ada encik batu pajak aku dah nak.
2: Oh kambiang, kambiang, kambiang, kambiang, kambiang, kambiang, kambiang, kambiang.
0: Ha. Eh Jo, ha? Awak nak ngecek kajo doang ngecek kambiang.
2: Oh, dan dia ada sampai bawa?
0: Iya.
2: Bukan aja.

0: Selamat pagi, anak-anak.
1: Pagi, Pak.
0: Perhatian semuanya. Apa akan memberikan kuis berhadiah? Siapa yang bisa menjawab pertanyaan Bapak akan mendapat hadiah?
1: Iya, Pak Manti.
0: Hei, Bapak bicara Manti ya. Kok Pak pilih-pilih kalian sadar kok? Baiklah, kita masuk ke pertanyaan pertama. Pelajaran sejarah.
1: Iya, Pak.
0: Hai, Pono. Jangan mau tajuk, ah. Ulang kamu mulai, Lekwa. Deko dan jahit muncul.
2: Iya, Pak.
0: Tolong kalian simakkan surang-surang ya. Kerajaan Majapahit diduduki oleh raja.
1: Saya, Pak. Saya, Pak.
0: Saya, Pak.
3: Hayam Wuruk.
0: Batu. Setelah Hayam Wuruk wafat, digantikan oleh...
1: Saya, Pak.
2: Ayam goreng.
0: Batu. Ayam goreng ke Cuan. Utang makan ke makan saya, Ma. Bantuanlah bantu ayam.
2: Apa kau menerang saya, Ma?
0: Dan mengecek jong, eh. Untuk selanjutnya, kita masuk ke pelajaran bahasa Inggris. Apa bahasa Inggrisnya beku?
1: Yang dua tunjuknya, Pak.
3: Saya, Pak.
0: Cuma lagi tiang.
1: Bo'ok, Pak.
0: Kalau biru, belum. Kalau buku biru masuk ke dalam haia.
1: Blok.
0: Hey, bantu laut cacagui wang dan cacagui. Kini kita masuk ke pelajaran bahasa Indonesia. Apa nama huruf yang tonggak tagak duo bagari lurus di tengah-tengah he?
2: Saya lagi, Pak.
1: Pak.
0: Jebolah, Pono.
2: Oh, Pak.
0: Yo. Ha. Kalau 3 kali? Ha. Kalau 40 kali? Ha. Anggong bernago, mangangolo muncul di muka dem. Berikutnya pelajaran bahasa Arab. Kalau burung, apa bahasa Arabnya?
3: Saya, Pak.
0: Coba kau nyoy.
3: Pak. Iyun.
0: Ndak mengaji dan suruh kau berkunyut.
3: Tapi bahasa Arab ke siapa?
0: Kalau burung, indak batal lua.
3: Pak. Iyun. Mandul.
0: Kalau burung pulang pagi?
3: Oh, iyun. Bencong.
0: Batuk, kau singgung pulang puncak kada den, Ma.
3: Kan pulang pagi, itu bencong namanya dah, Pak.
0: Sudahlah. Kalian pakak ke sadu, Ma.
2: Apa dan pakak?
0: Bapulah ada nangkecian pakak.
2: Dan tes apa?
0: Tes lah, Deang.
2: Di mana tinggal, Pak?
0: Di Balimbiang.
2: Berurangan apa?
0: Tigo. Apa siang, Kwa?
2: Nama
0: ngerti di Deang, Kodok? Apa, Kwa?
2: Dapat, Pak, kan?
0: Sekarang, yang mendapat juara satu adalah... P.U. Nyoy! Hadiahnya handphone baru. Baru jatuh dari lantai 7.
2: Ya.
0: Juara kedua, Kitia. Hadiahnya voucher gratis menginap di Gohari 3 malam
2: di kandang Jawi.
0: Juara ketiga, Mak Pono.
2: Kecil, dua, tiga.
0: Hadiahnya adalah tiket gratis pulang pergi Padang Finan jalan kaki. Hei Pono, kamu kawan takak kaki itu, Wang.
2: Takak, Pak.
0: Ya. Tanganan kedua di telinga. Sabian masuk ke dalam kelas.
2: Pak.
0: Nah, tentu di den doang. Banyak anak kawan.
2: Pak.
0: Tahu di den. Akan banyak banyak.
2: Pak.
0: Tuanglah.
2: Pak.

0: la jam 2 balik. Ala kibolo wakatu macek pasien nan ampiang-ampiang cegak lai. Jadi masakit gilo ko, ayo bacek tiok jam. Ayo malah. Itulah lain lu nampak eh diambil. Bantu kacegak, bantu eh kumah. Biar nak buampi. Ayo.
1: Kemarin kau masih bersamaku, ding ding ding, bercumbu dan merayu. Adakah hari esok untuk kita bercinta seperti yang telah kita lewati?
0: Bantu mode itu awak balago.
1: Tu ya awak balak pandai balago pak. Lekam mungkin nak pulang besok pak.
0: Oh, kalau balaku pak cantik dari jauh tadi yo bantu teh.
1: Iya.
0: Andeh mande itu bat tambah kepandaian dan
1: ayolah bagansu pak. Iya pak, tambah kepandaian nak ya, pak.
0: Ah itu lagu siato.
1: Itu lagu Tommy je bisa nak pak. Den lebih itu dari dulu nak pak. Ah, den tu si lagu den
0: tu. Ah, tu pak aku mana ni lantang balago, pak aku bantu itu balago.
1: Ada ngah deh pak. Akhirnya itu tadi lantang dia memang balik deh pak.
0: Oh, mana lucu tu pak?
1: Mana ngah lagu deh pak deh.
0: Atau,
1: aku lagu deh. Resah dan gelisah menunggu di sini di sudut sekolah tempat yang kau janjikan ingin jumpa denganku walau mencuri waktu berdusta pada guru.
0: Kalah bisa pulang besok tu pak.
1: Iyo.
0: Tiap tu nana pak tanggung sih ya.
1: Aduh pak.
0: Pak aku palaku menilantang. Sudah aku menilungkut pulo.
1: Pak kena tahu. Nama lantang tu ada di sip. Ah nak. Harum itu kosip je pak. Ada tahu di kaset kan ada sip A mak.
0: Yo.
1: Ada sip B. Tu dia jitu lo. Dan kalau lantang dia sip A nak.
0: Tambah bare. Oh panjang. Ya, Pak permisi lo. Ya. Andunjo boleh. Kecawak kalau kabaran suwe kerupuk andunjo lo. Ya lah dan cantik lo. Pasien nan lainnya lain. Boleh aduh lo nang kabaran su bagan su. Kau nak parah nak dari ko. Iyalah.
2: Bengkok dapet kan dia banyak wah. Dan gulai dan pangek. Deng goreng nang gue mulai toco. Ada lagi teman-teman nam gay. Nampak perkai je deh. Nampak semua gila. Aku pak dok. Tengah sarah tu dekat sini. Kau kalau kakak nak kadang. Boleh senang tiap-tiap. Kau awak kecil segi. Jadi boleh pulang tu.
0: Itulah mau picali. Sedia memancang ya. Aku lagi nampak lo bagan suo kau mah. Tidak separahan tadi bantu aku tu. Lebih banyak dapat ikan, Suy.
2: Dokter, kalau gila lo gak ada. Masa gila semua itu. Masa siku ada ikan. Kok jangan mendawa-dawa aja, Pak. Di siku mah ada ikan, Pak. Nah, ikan dulu nando di bandar, di lawi, dalam tengah air. Itu juga ada, Pak.
0: Kayu, alam lebar suwa. Takut, diambuh. Kalau dokter, kok dari jauh jali. Udah mencegah, tak cegah. Lain malah tahu sih. Kan banyak ikan di sungai, di bandar, di kolam, di tabek bagai. Bagus di siku manciang.
2: Indah pak. Mana tahu siku ada kan ameh war pak tu. Dapat lah buat lain.
0: Alah sama selok je pacar tadi. Ayolah. Ya payah jadi dokter gino kau nampak. Tak jauh kunjuan cegah kau tu. Ayolah. Ya pacar lah. Muak dan pacar lah.
2: Ya pak.

0: rendah nilai kita tinggi.
1: Bunda mang, eh, Budi,
2: Budi,
3: iya pak,
0: kok,
3: mana,
0: dua-dua. Kata Budi tadi pagi so papa lapor Budi rekeningnya nilainya raja-raja. Tapi kok udah papa cari ya matik-matik limo, bahasa Indonesia limo, agama limo, bahasa Inggris tigo. Kok bisa sebodoh itu? Ah, alah baca berita Budi sama papa ya.
2: Nah kalau pakai cekur Budi ya cak.
0: Cak aku kena cak nomor itu. Budi kembali manusia apa? Papa ketua RT di Sikona. Tengok papa dulu sekolah. Tak pernah papa ada PR. Jangan tahu papa. Iko, apa kau nilai kau kendaraan kau?
2: Tak salah papa.
0: Salah aku, cuba saya apa ha? Salah. Kamu kira papa salah?
2: Iyo nak papa.
0: Memang ibu lah tu, tu pernah nilai tu, tu merah sebanyak tu, tak ada.
2: Tapi rapor Budi tak ikut warna apa?
0: Kayaknya ada kek lemari Budi letak kan? Di mana rapor Budi itu?
2: Kita balik ke Pantigo. Mama Izwar. Iko, apa apa sama awak? Lo baru salah. WR dan dia, WR dari R.
0: Itu maksudnya cek apa? Meratakan paspor tuh. Dan ratakan paspor tuh kayak paspor papa.
2: Paspor, paspor, paspor.
0: Paspor, ya sama dia.
2: Bayangnya.
0: Meratak sih, anak madah.
2: Aduh.
0: Kok papa parpor sembarang aja.
2: Iya.

0: kan mobil. Celaka mobil.
1: Deh, ibu mana ada cari apa kau lain? Ala bentuk koncek wakabek, ala bunci, kulit kalian minta selaka kau lain. Kau pak?
0: Terima kasih banyak, Yopia.
1: Doakan ambo dapat laki, ya, pak.
0: Tunjuk berlaki kau lain.
1: Anu sampai gini, ya, pak. Antah karma, kau lari nak dapat, ya, pak.
0: Lepuk lah berapa umur kau?
1: Lampai plus satu umur dan gini, pak. Alun juur dan dapat jodoh lah, ya.
0: Ya kau buruk mana?
1: Alah buruk pak. Jarawe iyo puluh bada pak.
0: Ayah dah betul lah. Dia doakan kau capek lah pek laki yo. Ha, mudah-mudahan terima kasih banyak pak yo.
1: Lah ikhlas mendoan den pak.
0: Tak leh tak ikhlas. Terima kasih yo pak.
1: Sama-sama pak.
2: Minca cedaka yuang. Minca cedaka yuang.
3: Hei. Suruh pak petang doa beli petang gua dos kau mak. Biar wak dia beti pak wah. Kalau buka petang wahir rezeki wak. Kau pak, wak dia pak beti pak. Yo lah kadar rasanya pak ah. Pak terima nah.
2: Jadi emak kasih banyak.
3: Yo, pak doa lah umur panjang rezeki murah pak.
2: Di mana tinggal?
3: Di Bekasi pak.
2: Bekasi.
3: Yo.
2: Banyak tinggal kemana kemari yo.
3: Yo, wak pulang petang pak. Disuruh mama tu wak pulang tu wak lalu kau support ya pak. Yo.
2: Terima kasih banyak ya.
3: Yo pak, sama-sama pak.
2: Nama ratu anggil nanti. Terima kasih yang ayuh.
3: Yo pak, itu dia nanti buktinya pak. Itu bakal ya pak. Yo pak, terima kasih lah kadar pak.
2: Ya lah, ya lah. Lain luar saya jalan deh.
3: Yo pak, terima kasih pak.
2: Ya tu ada gak seorang.
3: Yo pak.
2: Minca, sedaka pak, colak, lak, lak. Minca, sedaka pak, colak, lak.
4: Pak, minta sedekah dan bantu itu, Pak. Kalau minta sedekah, kok dipuji orang. Kok masuk wanah jalan kepala luambo colak indah bambu, baca cianjo colak lah.
2: Wah, lu kan dipuji ya, Pak. Aduh, bangkit bang dia, Pak.
4: Indah kalau orang dipuji itu banyak awak dapat sedekah.
2: Oh, situ.
4: Lalamu apa risiko kok?
2: Kan dia risiko jatuh lapan anan leh. Kamu ni si koko.
4: Lai berapa orang kenapa?
2: Ko anak kerja kecil emaknya pak. Ampek nanti dek.
4: Oh di mana beli anak-anak pak tu kini?
2: Ada ngalah luah. Dan saya tuang kisah setia.
4: Onde?
2: Ampek nanti dek. Dulu 9. Mati karena muntaber limo. Tapi ko cuma berasi ya. Tapi mati tak tentu lagi.
4: Mati nak tentu bang. Mengkasi apa? Mengkasi em. Mati nak istilah mak. Lari di rantau, Pak.
2: Indah. Anda usah itulah dibahas. Ibu hati, Pak.
4: Nombor rampek ku di mana gini, Pak?
2: Nombor rampek ku pertama adalah di undang.
4: Di undang dari-dari, Pak.
2: Kedua dikit.
4: Undi, yu lai, Pak. Nuh lai, ku.
2: Di bantah.
4: Undi, yu lai.
2: Dengan rakhir ku ada di undang, Pak. Pisi palbe.
4: Kuliah, sinan tu, Pak.
2: Kuliah.
4: Tidak
2: kuliah lah.
4: Amang itu pak.
2: Minta sedekah lah semua je.
4: Minta sedekah tak apa kok. Jadi nak datang kok pak. Kalau awak minta sedekah juga. Ya puji orang tu pak. Boleh awak supaya banyak dapet. Kalau tidak bambu orang tu kecil bambu.
2: Tidak ada puji banyak orang. Lepas 600,000 sehari.
4: Mengiko je pak ya. Mengiko kan tu pak ya.
2: Dah bisa ambil rumah tiga.
4: Tidak ada kerja kerja. Cuti ya bilo tu pak.
2: Cuti semalam ni dia. Kena.

0: 了王子园。
1: 我那个没楼来我马州西地马州来羊马州。
2: 俺懂得了大概。
3: 哟，
2: 不

0: Vietnam.
1: Dia. Satu tambah satu berapa ya?
2: Dua. Dua.
1: Dua tambah dua.
2: Ampe.
1: Ampe. Ampe. Kalau ampe tambah ampe.
2: Lapan.
1: Lapan. Serius kok?
2: Iya lapan.
1: Lapan. Lapan tambah lapan.
2: Anam balai.
1: Anam balai. Iya mat, tuah kok?
2: Iya anam balai.
1: Anam balai. Sini biar. Anam balai tambah anam balai para.
2: Anam balai.
1: Anam balai tambah anam balai.
2: Iya anam balai.
1: Anam balai dulu ya?
2: Iya.
1: Nanggalo anam balai helai itu ditambahan nah.
2: Ya pelajaran cabai sampai situ baru nyo kecik ibu guru. Kau banyak tanya, baik siapa yang baca lagi? Cek.
1: Ah,
2: siapa yang baca?
1: Tinggal anak balik sama anak balik nak tahu cek tu.
2: Kita nak tu sama mak bucek rumah besok di. Cek.
1: Ah.
2: Siapa nemu bola lampu, Sek?
1: Penemu bola lampu?
2: Ya.
1: Mat, Cek. Nggak tahu, Cek, dah.
2: Bah, kok nggak tahu, Cek?
1: Ya, masalah di rumah bucet lampu togok, dah, nyala malam, dah.
2: Ya, bucet bodoh sih, yo.
1: Ya lah, buat bodoh nak ngeteng. Ya. Tadi di sekolah, ada ibu-ibu Rina nanan Cek, tu, mah.
2: Ah.
1: Eh, bertanya kau set eh. Kecek eh. Siapa manusia pertama tiba di bulan kecek eh? Tahu biak?
2: Tak tahu tu cek.
1: Mana tahu biak?
2: Tapi kalau manusia pertama ke matahari mah. Tapi tahu.
1: Manusia pertama tiba di matahari mah ada?
2: Ada.
1: Siapa?
2: Abak cabiak.
1: Mata abak cabiak.
2: Ini kerajaan security jadi satpam di matahari itu.
1: Itu ini ke bulan nak ke matahari ke apa itu malam je deh. Biar.
2: Macet.
1: Ada lo cik lain.

0: ma polisi sedang set.
1: Ya masalah ha. Aki laki nak cok di gigit tungawanya apa di sini ada ada. Iko. Pernah.
2: Di mana buset di gigit jo?
1: Macut main di rumah.
2: Di gigit ni buset. Sama sampai. Sampai kena gigit tungau lah.
1: Iya di rumah aja mak buset lai.
2: Tapi apa di sini tungau tu mana?
1: Iya kan, iya kan, iya kan, itu
2: cantik yang buset ya
1: hebat.

Mariana, le quasi con lo qua. Ciao!

0: utaman cia josia wang bacaka wang angkang laki-laki hingga bulia pandangi.
1: Aduh aduh.

0: gitu-gitu dia nang, indah calih dia engkau. Pareman gadang kemah, pareman kampung. Ang kumpulan sadu Allah hai keluarga wa ang. Ete ang, handung ang. Sadu Allah ang kumpulan. Dan sosoh dia lahnya mereka. Mengang.
1: Indah rupa, indah rupa.
0: Indah apa dang?
1: Indah wa Latin acting, Pak.
0: Angka anda anda ni?
1: Indah aduh rupa.
0: Hah?
1: Swear, swear, indah
0: rupa. Swear, swear apa dang?
1: Indah aduh rupa.
0: Kamari yang? Kamari?
1: Indah rupa.
0: Kamari yang?
1: Wang nang kecen do puno iku wa bae puno.
0: Capek yang?
1: Indah, indah rupa.
0: Kamari yang?
2: Tapi kecen apa? Abak, bangga, abak.
1: Ih kecil yang kuda ikunya kuda penuh, kuda ikunya takui abak mau penuh, takui abak mau
0: lari ya,
1: lari dua lepenuh,
0: lari ya,
1: lepenuh,
0: hah, capek, lari,

0: Dek.
1: Ojek kamu, ojek kan?
0: Iya, Dek. Dari mana, Dek, nih?
1: Saya dari Jawa.
0: Oh, boleh beri kesempatan kampung berdata, kan?
1: Jangan kamu ambil pulang saya lagi. Kadang pulang lebih dulu saya nanti.
0: Emang, Dek, pulang surat, Dek?
1: Oh, iya. Emang kenapa?

0: Tidak, Dodia. Ikut nama jalannya saja.
1: Ya sudah. Sampai di sini saja. Berapa ongkos adik kamu?
0: Ada usah dia bayar lah dia. Adik tukar sajalah jenama rapi adik.
1: Dasar aja gatal kamu ya.

Beata.

0: Eh, ni, buat aku ha. Dah 3 jam awak menunggu di sikut di kau. Indak ada pergi panggil dek etek salon kepuyuk aku. Laka pocong ke kiden main.
1: Jadi antu pocong mbak alok kau.
0: Indak antu pocong do turia. Tapi
1: kalah pocong.
0: Jalan dek kau.
1: Iyo kau tu mengecek bantu orang bakumu kumuasa.
0: Eh, bencong. Diamlah kau.
1: Emang di situ ndak bencong?
0: Em, enang ni.
2: Assalamualaikum. Atuk.
0: Eh, bencong. Diam kau. Lagi di menelpon. Halo. Salah. Halo. Abang Bahar. Kita mana suruh abang mah? Rimbo abang kok.
3: Bang, Ian kangen. Please bang.
0: Tu bila apa sebab lagi bang?
3: Ah? Bisu.
0: Ditampak biasa kan bang? Itu tuh di bawah jembatan.
3: Tapi sungai abang jangan dicukur ayo bang. Ian kan suka di sungai abang dan bantu ijwa tuh.
0: Bang. Sampai ketemu besoknya bang. Dadah abang. Muah. Bangga kau. Dingin kau.
1: Kayak kau tuh malah ibak bana. Muah den.
4: Hei bencong hariang. Mama kasih kalian mah.
0: Hei pianggang. Ani yang salah kau. Itu urusan perempuan. Yalah deh kau. Eh ni. Melagu awak lah. Menjalang diimbau deh tak salam.
1: Apa lagu kau?
0: Dangdut dong. Ah, Aden belagu. Kau dan bagandang di belakangnya.
3: Iya.
0: Musri, kalau hatiku sedang rindu.
1: Terkencingan terkentut.
0: Siapa ku mengadu?
1: Terkencingan terkentut.
0: Karena hati bertanya selalu.
1: Terkencingan terkentut.
0: Bencong, KWC-nya bila di kau?
1: Ini sopan kau. Pi unyut.
4: Ya bang.
5: Hei, ini abang dong. Eh, masuklah capek. Karena jodin banyak, indak kalian saya kalian urus dah.
0: Mbak aku hai teko ha, indak adil. Kami dah datang duluan, mbak aku pajak nampi yang ganggu dipanggil dulu. Kami indak terima.
5: Eh, jadi diam. Upi unyik ko, ala 2 bulan maisi formulir. Uang baru hari ko, banyak lo kerja. Kebapangan rambut ko nyoy?
4: Kerimbar salah.
5: Eh nyoy, itu ada gue baru dari Malaysia. Lain ya kau.
4: Itu iyo tuh teh. Coba lah kau iyo teh.
5: Nah teh pasang ya. Eh nyoy, takkan dia teh kau nengka balaki bisu.
4: Iyo teh.
5: Tuh kau langkan sih kakak kau si Joy. Indah ibu kau jenya.
4: Inyo pemilih mana teh? Pada udah lo nak dapat laki gara-gara inyo beko.
5: Dek elok tuh kayak itu do nyoy. Ah nyoy, ala 10 menit ya. Eh teh buka ya.
4: Buka lah.
5: Dengan ini, songkok pi unyuy, etek buka. 1, 2, 3. Astagfirullah. Maaf nyuy, maaf nyuy. Etek salah ube nyuy, salah ube. Maafkan Ete, datang aja Ete nyoy.
4: Paan yang apa lagi besok korang bilang tak kayak itu.
0: Dasar, salon kapuyuk.

0: bantu apa nak kalah boleh pada
1: baru ba
0: ya celala taso dapat ya wah macam ni hang salam wah jangan tahu luah lah dah sudah tu jelah tolong murid ada ba aja ya
2: ba ko ba sakit ba ba
1: lambo ya ba
0: lambo kacang mana kurang aja sumpahan dan capek. Atin na do pasandang untuk ang abadu ayo.
1: Bolo ba?
0: Ado kabaw duwe kuwa. Kabaw duwe kuwa. Den sarahan kami ni mudo den. Tanah namlat yang aku cok pancih di sebelah rumah tu yang.
2: Iya ba.
0: Itu nak punya waktu doyong.
2: Ya punya waktu pak.
0: Itu tak tina punya teman. Sudah doyong. Bini muda dan di bawah kamba itu ya. Tolong dengan salik aneka. Aduh kuah. Esure etana agi hari kabini mudo dan tu sudah tu waang sarul
2: iya pak
0: tolong ang bayi hutang dan dekadai okok dua batang lontong sapiring
2: ada pun nilai pak
0: aku tanya dia katik tina tu sudah tu waang samsul. Sol.
2: Iya, Pak.
0: Kambing itu. Itu kambing itu. Indah awak lo nanda punya itu, dah. Tujuh tinduh punya itu. Sudah itu yang paling sensitif mana, yang masalah pribadi dan yang iya, dan sampai yang cita dituan kurang dah, yang dah. Dan handphone, kok. Jangan buka-buka.
2: Iya, Pak. Aduh, Pak.
0: Tengah dah.
2: Lain.
0: Masalah, eh. Jangan buka-buka.
2: Iya, Pak. Iya, Pak, Pak.
0: Jangan buka-buka. Kecek deh. Beko tak tiru-tiru dengan beko. Sudah tu, Yung. Tanah sebalah kau jangan ngejual.
2: Baru, Pak.
0: Jangan ngajua itu pasar naba asyik nan jaleh na yuang.
2: Den apa tu?
0: Le tarang adang tanah sebelah jangan ngajua.
2: Banyak lah bapa.
0: Iya anda ngajua lah anda kan dah. Kau nak jadi kongko anang beko ah bertahu ah.
2: Eba tu bagai ada jua.
0: Masalah eh. Itu tanah orang sebelah.
2: Iya, mana? Mana bapak?

الله أكبر.

0: میشیده. لالا ما چیکاره؟
1: بارو
0: FBN nya dah ya?
1: Hah?
0: FBN nya?
1: Enggak, mancekik saja.
0: Oh.
1: Buat status baru.
0: Buat status baru? Ada beranda ada tuh?
1: Oh, mengecek nak mati.
0: Oh, bapak.
1: Dari mah?
0: Enggak, dah aku menunggu aja pulang. Ada aja pulang lah kau dah.
1: Tadi ni lah si kau.
0: Kenapa aku kuat ayam yang dah ya?
1: Iya. Sama mah, kau menunggu ojek lah. Ah, dek kau, kalau dapat ojek, tompang anda baca deh.
0: Tidak ada, saya mau pulang. Kamu ada pulang dah?
1: Hah?
0: Kamu ada pulang dah?
1: Pulang? Kapur Munas.
0: Kau kaki lah mandiri dah.
1: Oh. Lala mau mati?
0: Baru dah.
1: Dek ah?
0: Meninggal dalam kulkas.
1: Meninggal dalam kulkas?
0: Mak
1: kok bisa tuh?
0: Biasa lah dah, orang kan macam-macam. Kalau dah tak ada.
1: Siap, Ambo. Ambo meninggal karena sok.
0: Sok?
1: Sok.
0: Kajang-kajang tuh dah.
1: Iya.
0: Babu buya muncung dah deh.
1: Iya. Tahu deh ah?
0: Deh ah tuh dah.
1: Karena bini Ambo basalingkuah.
0: Bahasa lingkuh?
1: Yo.
0: Bapak mau dia tu cari cerita tu dah.
2: Bini Ambo tu bahasa lingkuh malah.
0: Iyo panjang lah cerita itu. Bapak mau deh.
2: Waktu tu Ambo sana makan rajo. Nampak dah Ambo terompa laki-laki di rumah. Sepatu.
0: Terompa Jepang.
2: Sepatu.
0: Oh sepat. Sepatu lokak mana ya?
2: Sepatu lokak tapi di pintu kamar. Dan itu bukan sepatu Ambo.
0: Nak sepatu dah dah.
2: Entah di mana lewat. Ambo nak lo tahu dah.
0: Lewat jendela dah.
2: Mungkin. Sudah tu. Ambo tanyakan ke bini Ambo. Kecek bini Ambo nak adanya bahasa lingkuh dah.
0: Tunggu lu dah kau payah dalam kok dah deh.
2: Makasih ya.
0: Iya dah.
2: Sudah tu. Nampak di mata kepala Ambo laki-laki datang ke rumah. Ambo cari-cari nama suho dah.
0: Nak masuk bok je
2: dah. Nama suho cuma terompa lokaknya tadi.
0: Oh. Tu sudah tu.
2: Akhirnya Ambo sok. Ambo tanya ke bini Ambo nak mengaku dah. Ambo sok. Iya. Meninggal dalam keadaan kajang-kajang. Terkangkang di muka pintu kamar.
0: Udah salah.
2: Pak tu,
0: Pak anda udah cari dalam kulkas. Kalau udah cari dalam kulkas, kena wak baduo nak maning.
2: Nak meninggal. Ah, berarti wak yang berselingkuh aja bini Dan.
0: Iya dah.
2: Ah, Pak kurangnya. Ah, kurang ada. Setan.
0: Udah wak.
2: Kemari yang, kah?
0: Nak. Iya mangan ludan.
2: Ada lah ludan. Kemari yang setan.
0: Iya mang ngono ludan.
2: Awas. Cekang.
0: Ya ya ya ya.
2: Wah, ora kan.
0: Iya tapi mang ngono ludan.
2: Iku ayo meslingkuh jebini ten yo. Hah?
0: Bapak udah apa dulu kali?
2: Selingkuh.
0: Allah mada, jangan ludannya.
2: Awas sang.
0: Mang ngono ludan wa.
2: Mang
0: ngono ludan wa. Oh iya.
2: Ang suka sama bini kan? Kurang hajar.
0: Tapi awalnya lah, mau dulu ludan wak.

0: gopek mau nambah tu parlanoh lah.
1: Sampai 10 bertambah lagi.

0: nanti videonya nama Rek.
1: Yuk mainlah kejadian kau.
0: Ratu udah menjadi kau, jangan-jangan kau abar selingkuh aja lagi pacaran.

para animales.

0: jiwa.
1: Namanya ruh balap gitu siap.
0: Tapi awak di bawah yang ini dah deh.
1: Ayolah. Tapi nanda harus itu melihat deh.
0: Itulah nada tapi tinggi.
2: Ya orang benda itu.
0: Ayolah. Nada di batang. Kapal.

Yes, okay, terima kasih. Ya.

0: Selamat pagi, anak-anak.
1: Pagi, Pak.
0: Perhatian semuanya. Apa akan memberikan kuis berhadiah? Siapa yang bisa menjawab pertanyaan Bapak akan mendapat hadiah?
1: Iya, Pak Manti.
0: Hei, Bapak Kepucan Manti ya. Kok Pak pilih-pilih kalian sadar kok? Baiklah, kita masuk ke pertanyaan pertama. Pelajaran sejarah.
1: Iya, Pak.
0: Hai, Pono. Jangan mau tajuk, ah. Urang kamu mulai, Lekwa. Deko dan jahit muncul.
2: Iya, Pak.
0: Tolong kalian simakkan surang-surang ya. Kerajaan Majapahit diduduki oleh raja.
1: Saya, Pak. Saya, Pak.
0: Saya, Pak.
3: Hayam Wuruk.
0: Batu. Setelah Hayam Wuruk wafat, digantikan oleh...
1: Saya lagi, Pak.
0: Pondo.
2: Ayam goreng.
0: Batu. Ayam goreng itu cuman. Utang makan kemakan saya, Ma. Bantu ayam.
2: Apa kau mau ngerasa, Ma?
0: Jangan mengecek jong, eh. Untuk selanjutnya, kita masuk ke pelajaran bahasa Inggris. Apa bahasa Inggrisnya beku?
1: Yang dua tunjuknya, Pak.
3: Saya, Pak.
0: Cuma lagi tiang.
1: Bo'ok, Pak.
0: Kalau biru, blue. Kalau buku biru masuk ke dalam haia.
1: Blue.
0: Hey, bantu laut cacagui, Bang Dejan. Kini kita masuk ke pelajaran bahasa Indonesia. Apa nama huruf yang tonggak tagak duo bagari lurus di tengah-tengah he?
2: Saya lagi, Pak.
1: Pak.
0: Jebolah, Pono.
2: Oh, Pak.
0: Yo. Ha. Kalau 3 kali? Ha, ha, ha. Kalau 40 kali? Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha. Angguang penagok, mangangolo muncul di muka dem. Berikutnya, pelajaran bahasa Arab. Kalau burung, apa bahasa Arabnya?
3: Saya, Pak.
0: Coba kau nyoy.
3: Kok? Yun.
0: Ndak mengaji dan suruh kau berjunyut.
3: Tapi bahasa Arab ke siapa?
0: Kalau burung, indak batal lua.
3: Kok? Yun. Mandul.
0: Kalau burung pulang pagi?
3: Oh, iuuuut. Bencong.
0: Batuk, kau singgung puluh pun cak kadaden, Ma.
3: Kan pulang pagi, itu bencong namanya dah, Pak.
0: Sudahlah. Kalian pakak ke sadu, Ma.
2: Apa dan pakak?
0: Bapuluh ada nangkecian pakak.
2: Dan tes apa?
0: Tes lah, Deang.
2: Di mana tinggal, Pak?
0: Di Balimbiang.
2: Barang-barangan apa?
0: Tigo. Apa siang, kuah? Nama ngerti di Deang, kodok? Apa, kuah?
2: Dapat, Pak, kan?
0: Sekarang, yang mendapat juara satu adalah... Piunyui! Hadiahnya handphone baru. Baru jatuh dari lantai 7. Juara kedua. Kitia! Hadiahnya voucher gratis. Menginap 3 hari 3 malam
2: di kandang Jawi.
0: Juara ketiga, Mak Pono.
2: Kecil.
0: Hadiahnya adalah tiket gratis pulang pergi Padang Finan jalan kaki. Hei Pono, kamu kawan takak kaki itu wang
2: takak, Pak.
0: Ya, tanganan kedua di telinga. Sabian masuk ke dalam kelas.
2: Pak.
0: Nggak tentu di den doang. Banyak anak kawan.
2: Pak.
0: Tahu di den. Akan banyak mana.
2: Pak.
0: Tuanglah.
2: Pak.
4: DJ on the mic.

Sair yang balam jo barabah, ia ateh dahan mananti musim. Sair yang salam nanjo sambah, kita batamu dalam acara dendang kini. Basamu penyanyi kesayangan kita, Amir Sampuraga, SFND Koto, Tri Lestari. Kopi pan sandaran bulu, bulu datang dari batang. Hati-hati sanak menjaga, kok hangui rugi sendiri.

Hosi, koang yo kono. Diate batang rambia koang yo. Turun nang

Batu sombong mana dia? Kakak mah dia. Lain amuo dan ta. Oto darai ko. Udah entah pulang ya.

Batu sombong mana dia? Kekamah dia? Lain namuau danta. Otoda lah iko. Udanta pulang yo.

0: Minta baju, sepatu, jam tangan, sarawa, kafe. Nani Marbalian sadonyo tua. Kanda kan dulu paminta.
1: Mados bayangnya.
0: Jadi, balian sadonyo tu ke Imar. Apa lo putih mah?
1: Sudah dah kiri minta lo dia. Koa.
0: Nah gitu dong, anak pintar.
1: Coba aja dulu gua.

0: Oi Carmilla, bisuk ko mandi lebih. Boleh dan pelakian kau lai. Banyak nak kau.
1: Cuma pandia kau.
0: Kambiang kau. Iko babayo mandi kau di Arab nak kau. Dan kambiang Arab tu adi tanduknya. Babayo kan?
1: Papayo kambiang coyo.
0: Papayo jo. Jangan kau dato jo. Iko sepalunya kau tidak makan rumput, makan bakso, makan apa? Bakso tu tanya. Oi, itu mang kue bisa anang lang dan palakian lang jadi skor mui. Babayo, bagus deh. Tapi sana.
2: Babayo kan biang jo.
0: Baru tak babayo eh. Iko tujuh kali sunai eh. Baru tak babayo dulu.
2: Tujuh kali.
0: Tujuh kali
2: sunai. Batino kau
0: jo. Batino.
2: Batino.
0: Batino tiba sunai. Kalau durang kan lain loh. Kalau durang laki-laki nama jang kue. Iko padusi macam kue jo kan biang ya. Tadi mana dah iya macam
2: awak? Semua kek kawan awak bajang gue. Oh iya tak kena kawan awak. Awak ada janji juga. Awak pergi lu juga.
0: Ke mana?
2: Ada perlu sebab.
0: Iyalah.
2: Bisa awak cari lo kambing kayak Jo.
0: Kau payah cari lo. Kau induk kambing nak mah?
2: Iyalah Jo.
0: Ya. Bisa dengan cuan kau lah. Tak jauh usnek deh. Tapi kau sandal. Dia mau ke belakang ke rumah. Kalau lelah, kau macam lihat dan. Saya lihat dan kau.

0: Woi Carmilla, dan laki kau badak, dan laki kau gencu, balaki kau lede. Oh, malelega. Nak kata jurek, woi si Karim, si Karim woi ganteng ni kau mah. Nih, ni banyak kambian kau kamar nak kau tu. Banyak kambian ni misuk kau. Ni kata jurek kau. Ganteng si Karim woi tu. Kamu ni macam bang.
1: Kadang baru aku. Yo nak doin cik batu pajak aku nak.
0: Oh kambiang kambiang kambiang kambiang kambiang kambiang kambiang kambiang.
2: Ha. Eh Jo, apa nak cik kajo doang cik kambiang.
0: Oh. Oh dan dia dah sampai bawa.
2: Iyo.
0: Bukan aja. Mangat. Tapi nak ada.

0: Siato!
1: Iwar!
0: Kawan! Masalah, masalah!
1: Biasalah di luasnya nampak ada. Nah, gak berangin seketek. Lalu kau tadi, Mai. Batu tutup si pintu.
0: Indah. Mai di belakang mau nolong si Unyi mangangin sambal. Makanya Mai tutup pintu.
1: Tapi nampak ada, Mai. Pintu kau tutup. Abek kau kalau nyoperkosa di orang, Mai.
0: Jangan ngecek tak gitu, kawan. Tegak pula ramang, Mai. Apa mau kasih kau kemari, kau? Lah baci lapuk kau, Mai. Lah bantu antu hari-hari kau dan saya.
2: Biasa teres nanti kau.
0: Baklo kok seteres kau? Apa buah anak kau kekecean? Kecean lah. Jangan menangis jo kau.
2: Agi dah minum, Mai.
0: Awe kau war. Hati kau ibu.
2: Bunuh saya dari kau, Mai. Bunuh saya kau.
0: Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Runtuh gado kau di kau war. Nah ibu kau jo anak kau. Mengecilah huncung buruk dan tabak kau tu.
1: Anak dengan simpas tu dek kau, Mai. Inyo kalah lulus polisi. Tinggal pentokir saja, Lai.
0: Apa tu pentokir tu?
1: Kalau lah lulus pentokir kau, anak wak kau lah sah jadi polisi dek kau.
0: Ancak lah lewar. Berarti anak kau lah jadi orang tu, Mai.
1: Jadi anak dan selama kau dah anak orang dek kau?
0: Selama kau anak kau kan main di jauh ya, sari-sari, Mai. Bara anak kau kan masuk jadi polisi tu, War?
1: 60 juta, yo.
0: Hah? Atau lah kita carian piti sebanyak tu dek kau?
1: Labi dan jual ke satu juta, tapi tidak jual cukup.
0: Bara jual nak kurang, Lai.
1: 2.500.000.
0: Onde, baa kakak dan lekau, ha? Piti tidak ada di tangan Mai kini, doa. Tapi ada jalan Cik War.
1: Hah?
0: Piti julo-julo si Emma, ada di tangan Mai. Inyo mancabui hari sanayan. Le bisa aku hantan piti tu.
1: Dek kau le, Mai. Bantu tidak percaya sedih, Den.
0: Kau tidak bagarah, Dewar. Kau pitih julo-julo orang. Ada tidak taluk, baca kak, jorak, Dewar. Anan kini tidak serupa dulu memenya pitih, Dewar.
1: Bapak tu?
0: Kini pakai surat perjanjian di Ateh Materai.
1: Oh.
0: Nyoy.
3: Ya, Mak.
0: Kamarilah kau capek. Jangan manti-anti aja kau di belakang tu. Kau bawa surat perjanjian. Kau bawa pitih tu sekali. Ah, tu kau bacuan surat perjanjian tu kasih war nanti ngopak kak, Wak.
3: Jangan ya, Teh War.
1: Jadi
3: surat perjanjian meminjam pitih. Satu, pitih julo-julo tembak harus tiba hari sanayan sabalun magari. Oke?
1: Oke.
3: Utang tidak boleh dibayar dengan sawah karambie atau DLL.
0: Lai jaleh di kawar. Indak boleh hutang kau bayi jo DLL do.
1: DLL apa kau, Mai?
0: Antene kau dah nama-nama. Apa dia?
3: Dan lain-lain.
0: Ya itu, Cik Den.
3: Apabila dalam wakatu yang telah ditentukan, utang alun dibayi jo, laki ete, nyopal laki jo amak den. Anak ete nan jadi polisi tu, ha? Jatuh ke tangan unyuy.
1: Marang cek kau lah.
3: Pitih nan 2.500.000 harus dibaye 1.500.000 tunai.
0: Sah. Allah jaleh dikawar. Isi surat perjanjian tadi?
1: Lai.
0: Deal or not deal?
1: Deal on their deal.
0: Kau tanda tangan surat kau, apailah kau pulang, Lai.
1: Mai.
0: Apa jual kau, Lai?
1: Lai ada sambal kau seketik, Mai.
0: Betul kau keluar. Pitih ini kau pinjam. Sambal ini kau minta, loh. Banyak banget kan, Lai, kau, Mai.
1: Ayolah. Lai, ya, Mai. Assalamualaikum.
0: Salam. Tekanlah dia, Mak, Nyai. Mana kadang pitih 2.500.000 pada 1.500.000, Nyai.
3: Kadang yang 2.500.000, Nyai, Mak.
0: Onde nyoi, berarti siwar kan membayar piti ama 1.500.000 tu mah nyoi. Rugi ama tu mah nyoi. Onde, bahala kakak deng kolem nyoi. Ya. Kau SMS lah nyoi lah, siwar tu.
3: Ama saya lah SMS.
0: Kau dah nanti tulisan kau. Tidak lah nyoi, maaf kamar lah kau nyoi. Cuma kamar cari piti kurang kau nyoi. Ama tak bisa, maksudnya kamar-kamar lah nyoi.

0: Udah? Udah? Kamari capek!
1: Siap.
0: Pagi-pagi apa Manuang? Cari piti!
1: Awak cari nomor dia.
0: Nomor. Nyupir.
1: Maaf pak, dia awak bawa to dia.
0: Nyupir?
1: Hah? Pilo awak punya to dia?
0: Itu yang di belakang tuh, ha?

0: hanya di kopi unyui. Ternyata di balik kecantikan wajahmu tersimpan hak-hak anak yatim.
1: Apa?